0: Ya, kadu. Marakanya kak, kadu ter, mar pompan matar, nanti di piri ya, ngara community pirim. Nanti matar kan ya di piri ya kak, kadu kak, matar kan lara mata pompan kut-kut. Kadu mana matar pompan kut-kut, nanti di piri ya tangan kak, nanti lirwe pana kak bangga pun takuran. Nanti ta malwana iri ngurupan namnya, iwana ingit kit, mangini para nudol panamu. Ninyi, dari kadu ninyi kak, nanti niru kamanare akut gimana, gini pin safe no ninyi dari kali ninyi nanti matar di piri akan nyino kun nanti mana katanya no panyu walau nanti niru ka nanti di piri anakun ka tu nanti ngar klinik ka nanti ka free wa
1: FNR sponsor.